0: det hände vi minns och det marschen jag som ja en sån tog hog winter i kahan hog där en monochenisk kan jag syns ta wave en sån och för då vi kan ha sin för iske sigire jag så vi kan lära såg vi det solgrustiga och sigire men vi ska så valt att vi lockbjörg kan bara björg och hål om det så ja sin så sail vi så timpel
1: och vi kopplar kvartor och rider det så kan tror läs mer av hel
0: Vi, vi spas idir, ich kann durchschieren nur, vi spas idir an trihig schien, agus tig Pepsi, agus vi ich baad ja Jeshu und Son. Stolinger Michael Franzi, vi eganesser an gno schien, ach am vi kardi tachto ila an darvere, kon an obere jenev, agus vi ich schier katje fein baad, so chas fein grien, agus vi ich an lehnes, orde has was ge, agus an las anime ver na Harry Belly. Ni lyssnar kallar en kentani med er. Jag blir en läsani med er för bort.
1: Nåder kan vara stäjs i nåt.
0: Ni lyssnar.
1: Marsin, har du en sak för mig du att jag ska verka in er vill kunna dänga jag ska verka så att trast när jag har klost i det vihil. Marsin, annan hud städer när du är buntig lyssn lyssn gåan när du är.
0: Well, ta ja, lyssn Frederick Mullins och saker han inte lyssn i sig ska skäse trash kogi krummel. Jag ska försöka an lehnish korkagina. Och hästig och konig I lärne att hög sig Beaufort House schaktiga schaska och vi ser kan konig en sån stålum och kora ekel tachdin anatja men vi har korra gomor vi anakad agodi en sån timpel och hannig sig och hög sig klar stid I schaktiga noka och schaktiga noka tri vi ser gärlig smakta gemäder natja och vi kärvila dinne tachta ner her agus við þessum kontrollar strógin dagin agus agoriðan af ardu kísa agus koegin milita af yr skólig na bratni ganum agus ferigin þar einum do John Griffin skrilsheli Captain Mullins ach masha hugun Captain Mullins ardu donarim skril hernash agus variðar kahar dig húsar strógin áur tættast tættari valin dagin so sokkabrisin and an lá fór sé smacht am lánar an áit.
1: Se. Agus, a fíochint is dóch ar valin dangan sa lá, hann uvan nuair an gudshad an dangan a bhí híl. Agus, a hér crín a tuhénig, agus an mara bjóan sa, nach úntach an áisí, da lana yoga.
0: Ó, se, kinti. Se hér réin nu an dangan is, réin a trasóracht.
1: Se.
0: Agus, you know, a sé frastilir. Agus, an tógál galir at ar an tefsad an valin. Is an trosorach to spraga is in agus, ja, ta fiachinja gahal in agus át dasa se agus ocha át taning tuk an dangin na gona agus ta fáltu múr an sa rimish gachéine.
1: Se, agus an fúrganuf sa gavulim I dauna nuv, skoil vi an, kiaard skoil?
0: Ja, fi kiaard skoil an sa leis. Hosnig an kiaard skoil iachs na dahadi, agus nada ken plienu atolg an kiaard skoil an sa, ach timpla namasan agus Bei Tomáso Coffig an kid prívidia a bhí an sa. Agus an ígan san hánig Mihal a Súluán. Agus dan o bhí an screen or an kioltor agus an persa imráte chun gailtacht Mike Denín ar skolin sa agus skrýt in de leurha ta anna chíní aga hér ar an skolíacht a fórsion sa sa kárd skol.
1: An rauschen sa chivín ar skol effect hamal?
2: Vís FMB, but sure I'm going to hear him. Sure, octor again. I'm a has no brother Christy, but next to Thompson, Peter Ableton, Lehero, so I guess Rodriguez. Ach, the octor again. We're going to dull sonar taste. I guess near Omar Ableton, a Hilly Hogan. So sure I'm going to hear him. Octor again. I guess Hanson. So here good and take. She didn't know to vote the Lebron on me yelled. I guess Anton. I guess Pasco. I guess Mihal. I made Brown Lady shirt. Ach, Donaldson saw for me, my honey, no rather crazy. The Hanashkadi, my hairs, my head, I guess we are him done Hanashkadi and
1: Unbah.
2: Oh, my, we could again. Im hannes kuidig kuid dana darin sa.
1: Agus an fáil mí sé an chiard nuair a bhí sin sa, ag na mí sa san.
2: A dála mí sa, dála mí sa anna, mar na dhíni bhí ag múni an sa, dhíni anna bhaid sé. A bhí dar dhíni, iad a dala chaid lo, agus nir a bhén lehar a sa, a bhéidir pís a bata ach chinni li.
1: An bhe. Dílín, bhfuil há deirir leis sin ar réintlí sa lá tóniu bhán. A bhaid a chasa í hé, hann tussa leis sitich an búrd, bain a stúrd na háirta seo. Cén hæt tussan sa?
3: Hamza, Umbrian, Ravilis, Hoshebli, and Svehe, Danish, Anada.
1: Shamely and Svehe.
3: Talking their husnies are doing.

Is mae dirmidio amachas agus na mearn tamachtair dalaga an dacacha da vaidin ni hen dohin ega dain hen gavals tunaga a galam se o Finbar Dwyer Montour de France vira gidchan I vet tarnar ocham asin agus Finbar hen ocham an na tarna caon o huig in islin din ngrupa gwecha agus an chiedlugis gigantar sublin gavile agus ide siad avisa grupa ganaam anya magini taigo amachar column filan conlo cain agus James Harvey

Ja, jeg glæn takte det her hal kjøl fædi i vrenet sån inisk kaltra tån tænne agus Ormond Sound tjente egane inien. Eileen O'Brien vi erva Eileen Willy Fogarty vi muska kjøl agus Angela Hogan vi a piano. Fak mit fe Jermidin O'Sullivan an na taran dernach rauhun a glar meidin av agus le mauru div. Gameg eik se Jermidin sjul idjeron karula agus an sjula da vi na nolag bemid ni fada vunenishe gedein hein agus olisrefáilt féig eiksha.ie. Se an táráin bailavúrnea.

Amiri geistucht le Liam Kelly agus Philip Duffy. Mar dút setzen stóna bainam dan Luís gan rogdromacha. Baliú chan desfuise. Fan mi leo trosele agus seo chuifnish fuamrin gung lein siadir. Westering Home. Taylor I am, bín seisini canu canal. Agus Con Cassidy's eisiúd a huig gandóut. Chnid a haintif Liam Kelly agus Philip Duffy.